Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Gunung-gunung di Indonesia. Banyak banget ya, bahkan para musisi terinspirasi untuk dijadikan sebuah lagu yang ternyata juga enak banget untuk bisa kita nikmati ya di pagi hari ini, menemani sambil beraktivitas. Ya, ada Gunung Kawi, Gunung Semeru. Kowe saiki piye kabarmu? Semoga baik-baik saja begitu ya. Nah, yang pasti juga sobat yang baru merapat, yang baru bergabung, boleh ditunggu juga. Yang pengen merapat di WA-nya juga di teleponnya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan bicara tentang gunung-gunung sobat ya, yang beberapa waktu terakhir ini yang lagi viral banget ya, bahkan juga sangat mengganggu apa ini namanya rutinitas dan kesibukan warga. Ya, ini ada Gunung Anak Krakatau yang belum lama ini mengalami erupsi hingga menimbulkan hujan abu di sejumlah daerah, mulai dari Lampung hingga sebagian Pulau Jawa. Bahkan ada sejumlah banyak sekali masyarakat ya yang ikut merasakan dampak dari hujan abu vulkanik ini ya, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Bahkan juga artis-artis kemarin juga ada yang terjebak di sana. Jadi karena memang kondisi abunya tebel gitu ya, jadi jadwal penerbangan banyak yang tertunda, jadi mereka gak bisa pulang dulu ke rumah gitu ya. Dan bicara tentang Gunung Anak Krakatau yang lagi jadi tren topik beberapa waktu terakhir ini karena tiba-tiba mengalami erupsi dan menimbulkan hujan abu, kita akan bicara nanti ya. Gunung Krakatau seperti apa sejarahnya? Dan sekarang kok ada Gunung Anak Krakatau juga kayak gitu sobat ya. Tetap di Semalam Kemana Bas Radio ini Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya. Kan gunung itu selalu identik juga dengan yang namanya awan-awan ya. Oke, kita lanjutkan lagi pagi hari ini. Kita berjoget, bergoyang, olahraga, senam pagi dengan yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.

0: ramahan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Ramahan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
1: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Evaluasi dari kawasan Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung sama pagi saja ya. Coba saya sapa pagi hari ini yang pasnya udah dengerin, udah di setel banter radionya, tapi mungkin belum ngasih notif ke saya ya. Bu Win, halo, piye kabare pagi hari ini Bu Win? Ya opo kabare Bu Win? Nah, mudah-mudahan juga radionya udah di setel banter ya. Betul sekali, langsung nyaut di sini jernih. Pagi, semangat pagi gitu ya Bu Win ya. Jangan lupa tangannya sambil dikepal di atas ya Bu Win ya. Ayo praktek. Pagi gitu ya, semangat luar biasa. Ya weh, sarapan apa pagi hari ini Bu Win? Sudah masak atau mau beli di luar saja? Atau hari ini lagi diet, lagi puasa? Ya, semoga sama pagi aja dinikmati pagi hari ini sambil tetap dengerin Bas FM gitu ya. Dari Bu Win pasti ada Mbak Las ya. Mbak Las ki Lori, Lori Utara, utaranya Bu Win ya. Selamat pagi, pasnya juga udah sibuk. Kalau Mbak Las jam segini tuh pasti udah sarapan. Nanti siang sedikit gitu, jam 10 sarapan lagi gitu ya Mbak Las ya. Tapi yo ketoknya kuru, gak iso lemu ya. Oke, ya weh, selamat pagi, pagi ya Mbak Las. Jangan lupa sambil dikepal tangannya, pagi ya. Oke, ya weh, lanjut kita ke Malang dulu, ke Pak Ali. Pagi hari ini kalau Pak Ali itu yang selalu dikirim itu adalah kopi hitam. Pasti ada kopi hitam. Untuk beberapa hari ini cuma kopi hitam aja, gak ada sandingannya. Biasanya kan ada sandingannya roti goreng, ada sandingannya pukis, ada sandingannya martabak, kan gitu ya. Ya, selamat menikmati kopi pagi ini ya Pak Ale. Jangan lupa pagi tangannya dikepal ya. Pagi gitu ya. Sekedar menggerakkan tangan ini juga sehat banget untuk ini ya, aliran darah kita supaya lancar gitu ya. Oke ya, selamat pagi pokoknya. Kemudian Bu Ember, gimana pagi hari ini? Mudah-mudahan juga udah semakin sehat dan seger waras gitu ya. Mohon maaf banget, saya juga belum sempat datang ke sana, belum bisa main ke sana gitu ya, karena memang akhir-akhir ini Bu Win juga sibuk banget ya, ada kegiatan-kegiatan Agustusan, saya juga gitu. Jadi belum ada waktu buat main ke sana. Tapi mudah-mudahan udah sehat, seger waras ya Bu Ayambar bersama dengan Pak Ayambar pagi hari ini. Dan radionya juga udah di style banter ya. Kemudian kita kemana nih? Kita ke Pacul. Kalau ke Pacul itu ada Tante Salina bersama dengan Pak De Sastro ya. Pagi. Jangan lupa tangannya dikepal. Pagi ya Tante Salina bareng Pak De Sastro juga saya selalu. Mudah-mudahan apa ini aktivitas pagi hari ini juga makin lancar dengan dengerin lagu-lagu yang saya puterin gitu ya. Ada Bunda Inung juga selamat pagi. Sudah nata-nata telur puyuhnya pagi hari ini ya. Selamat pagi. Tangannya di kepala ya. Jangan lupa pagi. Untuk semua sobat Bas ya, yang pagi hari ini pokoknya tetap dengerin Semalam Kemana Radio Bojonegoro di Tanjung Harjo. Kalau di Tanjung Harjo itu ada Mas Fatoni, ada Mas Andika, ada Mas Luki, ada Kiki ya. Semuanya selamat pagi ya. Pagi. Tangannya di kepal. Ayo pagi. Ya pokoknya tetap merapat hingga tuntas nanti. Hanya di Semalam Kemana Radio Bojonegoro bareng Dian Wijaya. Semangat pagi ini dikasih dulu sama yang satu ini ya. Pokoknya tetap stay.

0: lemon yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan Ariono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan ini. Ya, baru merapat, baru bergabung ya. Selamat pagi saja. Kita masuk di season yang terakhir ini, sobat ya, jam 8. Yang pengen merapat, pengen gabung masih boleh. Saya tunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya, di pagi hari ini. Ya, upaya juga tetap merapat hingga tuntas nanti, yang sudah cukup sibuk dengan saat berapapun aktivitasnya ya. Lagi-lagi yang saya hadirkan bisa membuat semangat di pagi hari ini. Ya, seperti di awal tadi ya sobat, kita bicara tentang anak Krakatau yang beberapa waktu terakhir ini ternyata sedang jadi perbincangan karena mengeluarkan erupsi abu vulkaniknya ya, yang sangat mengganggu dan juga membahayakan tentunya. Nah sobat, kalau Krakatau sendiri kita sudah tahu ya, Krakatau sendiri adalah salah satu gunung api paling dikenal dalam sejarah Indonesia. Dan letusan besar pernah terjadi pada tahun 1883. Ini berarti pas waktu saya masih lahir ya. Saya baru lahir ini tahun 1883 ini ya. Tidak hanya membawa dampak luas bagi wilayah di sekitar Selat Sunda, tetapi juga tercatat sebagai salah satu peristiwa vulkanik paling dahsyat dalam sejarah modern. Dari kawasan inilah kemudian muncul anak Krakatau yang terus mengalami pertumbuhan dan aktivitas vulkanik hingga sekarang. Dan perjalanan panjang Krakatau mulai dari letusan besar, kemunculan anak Krakatau hingga berbagai erupsi saat ini menjadi pengingat bahwa kawasan ini tetap memiliki potensi bahaya yang perlu dipantau, sobat Basebam ya. Dan yang lagi terakhir kemarin ini ya, adanya vulkanik. Ini kebetulan memang letusan besar ini terjadi pada tahun 1883 ini, tepatnya tanggal 26 sampai 27 Agustus di tahun ini sobat ya. Dan ini merupakan bencana vulkanik terdahsyat dalam sejarah. Ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer dan memuntahkan abu vulkanik yang menyebar ke seluruh dunia. Bahkan tsunami dan dampak global akibat letusan Krakatau juga terjadi. Tsunami hingga 40 meter menghancurkan wilayah pesisir Jawa dan Sumatera. Sekitar 36.000 orang meninggal. Sementara abu vulkanik menyebabkan penurunan suhu global dan perubahan fenomena atmosfer. Kemudian setelah Krakatau runtuh pada 1883, gunung api baru muncul dari dasar laut pada tahun 1927 ya, yang dikenal sebagai anak Krakatau. Gunung ini terus tumbuh akibat aktivitas vulkanik dan menjadi salah satu gunung api aktif di Indonesia, sobat ya. Dan pada 22 Desember 2018, sebagai lereng anak Krakatau runtuh dan memicu tsunami di Selat Sunda. Bencana ini melanda Banten dan Lampung yang menewaskan lebih dari 400 orang serta mengubah bentuk gunung secara signifikan. Kemudian aktivitas Krakatau ini mempengaruhi ekosistem sekitar, namun material vulkaniknya juga membantu memperkaya tanah. Di sisi lain, anak Krakatau menjadi daya tarik sendiri bagi wisata dan objek penelitian karena aktivitas vulkaniknya yang terus berlangsung sobat ya. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan juga suka dengan gunung-gunung gitu ya, tetap harus hati-hati dan waspada ya, karena memang anak Krakatau sendiri ini memang merupakan gunung yang masih aktif ya. Jadi benar-benar harus kita hati-hati dan waspada. Dan mudah-mudahan erupsi kemarin yang muncul ini sudah ada penanganan yang khusus sehingga nggak sampai sobat membahayakan ya, khususnya warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Mudah-mudahan sudah dievakuasi semuanya dan mendapatkan penanganan semuanya gitu ya. Tapi ya namanya alam, alam bisa kapanpun kalau alam masih aktif bisa kembali mengeluarkan kekuatannya gitu ya. Mudah-mudahan aman pokoknya semuanya ya. Oke, masih di perjalanan IG pagi hari ini ya, bareng Dian Wijaya. Dihadirkan dulu yang satu ini.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Yang sudah cukup sibuk ya dengan saat beraktivitasnya, selamat beraktivitas saja di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semangatnya tetap luar biasa ya. Apalagi ini tanggalnya juga tanggal muda, bulannya juga bulan baru, bulan September ya. Ini gak kerasa loh di tahun 2026 kita sudah masuk bulan September. Ini sudah bulan yang ke-9. Tinggal 3 bulan lagi masuk tahun baru lagi. Mudah-mudahan di akhir-akhir tahun 2026 ini ya, segala rencana, segala planning, segala sesuatu yang belum diwujudkan bisa segera terwujud gitu ya. Jadi di tahun baru nanti gembira dan bahagia, semuanya udah terlewati begitu ya. Ya pastinya juga pagi hari ini iya Pak Ale ya, tanggalnya ini tanggal muda kan, baru tanggal 7 begitu ya. Biasanya kalau yang gajiannya tanggal muda, oh seneng, amplopnya masih tebel-tebel semuanya. Ini masih rencana mau beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu gitu ya. Oke, makanya tetap semangat di pagi hari ini ya, sambil tetap mendengarkan 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro. Yang pastinya yang pengen bergabung juga masih boleh, ditunggu di WA juga di teleponnya sobat ya. Jangan lupa pagi hari ini yang belum sarapan juga segera sarapan. Tapi karena mungkin ada ya, ada nih, kadang saya melihat kenapa kok gak sarapan gitu ya, karena memang ternyata ada sobat Basebam ya, ada beberapa orang yang memang mereka tuh menghindari sarapan karena takut, salah satunya adalah gemuk. Nah kali ini ya, ada beberapa menu ide untuk sobat biar tetap sarapan tanpa nasi yang tetap bikin kenyang. Ini khususnya untuk sobat yang mungkin dalam masa diet ya, karena memang gak makan nasi bukan berarti gak harus makan kan gitu ya. Banyak alternatif juga yang tetap bisa kita lakukan supaya tetap bikin kenyang dan gampang diolah, dan yang pasti bisa menghasilkan energi untuk kita sobat ya. Mulai dari kentang, ubi, jagung dan juga singkong. Jadi untuk sobat yang kebetulan memang sedang menghindari sarapan gitu ya, daripada ribet-ribet harus gak mau sarapan, oke, bisa merebus kentang atau juga ubi atau juga jagung, singkong, ini bisa, bisa direbus. Kemudian kalau rasanya hambar bisa dikasih ini ya, rebusan ayam juga. Ayamnya dikasih bumbu biar rasanya gak hambar gitu ya. Kemudian jangan lupa ya, telur-telur ini juga bisa, karena memang telur ini benar-benar ada kandungan di dalamnya, ini bagus banget untuk membuat kita tetap mendapatkan energi dan tahan lama untuk gak lapar. Jadi bisa dipakai buat sarapan. Atau pagi hari ini bisa direbus ya jagungnya. Kemudian daripada mungkin kalau direbus doang nggak ada rasanya ya, bisa diolah menjadi sayur bening. Nanti di situ bisa ditambahin sayur bayam atau tambah wortel juga nggak apa-apa ya. Itu bisa dibuat sarapan tanpa nasi, enak banget juga ya. Ada juga mungkin telur. Telur kalau mungkin bosen ya, kali ini kok direbus doang gitu ya, boleh didadar, pakai minyak yang sedikit aja, kemudian dicampur sama roti ya. Nah ini juga bisa membuat kita tetap berenergi dan kita gak perlu makan nasi juga ya. Oke, jadi itu tadi beberapa alternatif yang mungkin bisa dicoba untuk sobat yang pagi hari ini kebetulan karena memang lagi diet, tapi sarapan itu tetap penting gitu ya. Singkong direbus boleh. Singkong direbus kan sudah ada rasanya juga enak ya, ada manis-manis asin gitu ya. Ini juga salah satu alternatif buat sarapan kita di pagi hari ini yang juga menyehatkan ya. Oke. Ya buat itu sobat Bas FM yang pagi hari ini juga sedang menikmati sarapannya. Ya udah, selamat dinikmati sarapan pagi hari ini ya. Sampai tetap merapat di 96,6 Radio nih Bojonegoro.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Yo dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.

0: Nango! Dirty Wings Foot.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana bahas dengan radio nih, Bojonegoro sobat ya. Yang pastinya di kesempatan pagi hari ini tetap rapat, tetap bergabung ya. Di jam 9 nanti kembali Anda bisa menyimak Spektrum. Niatnya mencetak generasi emas, tapi kelalaian infrastruktur justru memicu ledakan horor di jam istirahat. Kasus yang ini sobat ya, menumbangkan lebih dari 1000 siswa di Sidoarjo dan Nganjuk dalam waktu kurang dari 72 jam bukan sekedar insiden salah bumbu. Ini adalah potret nyata rapuhnya manajemen logistik massal kita. Dari putusnya cold chain atau rantai dingin hingga ancaman psikologis mematikan bernama The Garcia Effect yang berpotensi membuat anak-anak trauma permanen terhadap makanan gratis. Nah, pemerintah tidak bisa lagi sekedar bertindak sebagai pemadam kebakaran yang baru menghukum vendor setelah jatuh korban. Evaluasi fundamental berbasis standarisasi keselamatan pangan tinggi adalah harga mati. Gimana pandangan soal hal ini? Haruskah ambisi bagi-bagi porsi ini dievaluasi total sebelum menjatuhkan korban lagi? Mari diskusi sehat Sobat Bas dan simak lengkapnya tentang bedah pakar bersama ahlinya di program Spektrum Radio Jatim ya. Nanti di jam 9 ya. Nanti di jam 9 tepat serentak di seluruh radio jaringan PRSSNI se-Jawa Timur. Jadi untuk sobat yang pastinya pengen lebih tahu tentang yang saat sekarang ini lagi jadi viral juga ya, makan bergizi gratis atau MBG, tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Dan saatnya Dian Wijaya pamit undur diri ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya sobat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk.

0: Improve Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NPG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NPG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, Ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
1: 96,6 Bass FM, kata

0: Apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujurnya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wangi banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Manis Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Hai hai, selamat siang Sobat Bass. Jumpa kembali bersama Elvi tentu saja di Lagu Pop Indonesia edisi 7 September 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Sobat Bass di jam 3 nanti ya. So, saya cuntuhkan yang masih belum bergabung, silakan bergabung bareng Elvika tentunya.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

mesra. Teman tapi mesra itu yang seperti apa sih? Berteman tapi kok mesra ya? Mesranya itu sudah enggak wajar, itu namanya bukan teman, gebetan gitu ya. Tapi dikatakan kalau gebetan atau pasangan juga enggak jadian mah enggak, cuma teman tapi kok mesra. Lah iya ke isate ya ya. Bersama 96,6 Pos FM Radio di Bojonegoro, silakan untuk sahabatku tercinta yang ingin bergabung ya di 0811305 2966, untuk telepon di 0353885809 ya, sampai tuntas nanti di jam 3. Sobat Bos, nanti juga bakalan akan Elvi hadirkan untuk tipsnya spesial untuk Anda semuanya. So stay tune terus ya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Oke, 96,6 FM Radio Ini Bojonegoro ya. Sobat Pak, silakan untuk Anda yang ingin merapat ya, boleh di 0811 3052 966, untuk telepon di 0353885809. Tentu saja bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3 ya. Sobat Bas, siang-siang kayak gini itu biasanya kalau istirahat enaknya sambil istirahat itu sambil ngapain ya setelah istirahat ya? Apakah lanjut beraktivitas ataupun mungkin sekedar layah-layah pena tenang? Istirahat itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Ibaratnya kalau HP drop itu harus dicas kayak gitu ya, jadi biar kembali fit setelah beristirahat. Karena aktivitas itu juga pastinya, meskipun ada yang beraktivitas itu terlihat ringan, tapi pikirannya yang bermain ya. Jadi kalau pikiran lelah itu ya juga harus diistirahatkan gitu sobat, biar selalu fresh kayak gitu ya. Ini Alfi tentu saja bakal menemani Anda seperti biasanya dong sampai di jam 3. Silakan ya yang mau bergabung di on air juga boleh ya, di 0353885809.

0: it's Mariko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Jangan pergi dariku Sobat Bass FM. Yang jika barusan Elvia turunkan di ruang dengar Anda bersama Kristo Mahu yang juga sudah memutarkan menit ke 51 lepas dari jam 1 ya. Oh ya, Sobat Bass, tentang memilih sheet bedak yang pas untuk kulit kita gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan dengan undertone kulit. Kemudian jika bukan hanya tentang warna kulit aja gitu ya, warm kayak gitu, cenderung kayak kuning golden, pilih shade yellow golden kayak gitu. Kemudian kalau yang cool, cenderung pink kemerahan, ini bisa memilih pink rosy kayak gitu, atau neutral ya, perpaduan keduanya, pilih neutral atau N kayak gitu. Nah, bisa dites di rahang bukan di tangan ya, aplikasikan sedikit bedak dari pipi ke arah rahang yang lihat dan juga bisa dilihat di cahaya naturalnya kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk memilih warna yang menyatu dengan leher ya, ini nih biasanya menggunakan bedak di wajah, lupa lehernya gak dikasih bedak, jadi aneh kayak gitu. Terutama kalau warna wajah dan leher sedikit berbeda ya. Kalau ragu antara dua shade, biasanya pilih yang sedikit lebih terang untuk bedak, tapi jangan terlalu putih ya, agar tidak terlihat abu-abu atau belang kayak gitu. Untuk bedak translitnya, bedaknya ini translusennya, pilih yang benar-benar transparan jika ingin mempertahankan warna foundation. Untuk bedak warna, pilih shade yang mendekati warna kulit atau foundation. Jadi biar terlihat tetap bagus, cantik, kayak gitu, alami gitu ya. Tidak jadi abu-abu kayak gitu. Karena kalau salah pilih shade ya, jadinya ya itu tadi, jadi kayak abu-abu. Bersama 96 Kemana Bass FM, Radio Republik Negara. Setelah ini masuk sesi ketiga ya, bersama 96 Kemana Bass FM sampai tuntas nanti di jam 3 sobat. Ada sebuah lagu bersama Naf, single yang dirilis pada 20 November 2017, Terendap Laraku.

Single Nostalgia yang di-recycle ya menjadi lagu cover akustik bersama Delisa Herlina yang juga sudah menerkan menit ke-24 lepas dari jam 2 ya. Selamat sore sobat, informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya saat ini ternyata lagi redup-redup manja gitu ya. Gak tahu nanti apakah turun hujan atau tidak, sepertinya tidak ya. Ya sobat, karena memang sekarang ini juga masih itu ya, musimnya masih musim kemarau kayak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya, siapa tahu nanti ada turun hujan kayak gitu. Ya sobat, selamat sore, selamat bergabung untuk Anda yang baru merapat ya. Terima kasih untuk komunitas sobat Bahasa FM semua yang sudah bergabung bersama 96,6 Bahasa FM Radio Nebo Ujianegoro bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3 tentunya. Untuk kebersamaan Elvi menemani sobat masih ada kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. So stay tune terus.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 7 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar sosialisasi pengembangan kawasan tebu dukung kemandirian gula nasional. Perum Bulog pastikan stok dan harga beras di Bojonegoro masih aman. Tingkatkan kolaborasi, Wakil Bupati Bojonegoro hadiri pengukuhan pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro mendorong percepatan pengembangan kawasan tebu sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian gula nasional. Hal ini dibahas dalam kegiatan sosialisasi pengembangan kawasan tebu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani menambahkan, pengembangan kawasan tebu di daerah merupakan bagian dari dukungan terhadap target nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan penambahan area tanam tebu secara nasional hingga sekitar 1 juta hektar. Sementara itu dari target pengembangan seluas 500 hektar telah terrealisasi sekitar 220,66 hektar dan masih terdapat potensi pengembangan tambahan sekitar 28,98 hektar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga terus mendorong sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar memperoleh informasi serta dukungan yang dibutuhkan dalam budidaya tebu. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong perluasan kawasan berdasarkan potensi real di lapangan. Pengembangan tebu juga tidak hanya diarahkan untuk menambah luasan tanam, akan tetapi dengan harapan komoditas tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perekonomian daerah sekaligus mendukung agenda kemandirian gula nasional. Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman. Hal itu dilakukan melalui pemantauan langsung harga dan pasokan beras di pasar SP2KP Lamongan. Pemantauan tersebut dilakukan bersama Badan Pangan Nasional Bapanas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindat, serta Satgas Pangan Lamongan. Dalam kegiatan tersebut, tim memastikan ketersediaan beras di pasaran telah mencukupi sekaligus memantau perkembangan harga di tingkat pedagang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gejolak harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Bulog bersama instansi terkait juga memastikan stok beras yang tersedia masih dalam kondisi mencukupi. Adapun beras SPHP disalurkan melalui pedagang di pasar, termasuk pasar SP2KP Lamongan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di ruang Anteng Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro pada Sabtu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Wabub menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan ulama guna menghadapi tantangan pembangunan di tengah penurunan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang tercatat berada di kisaran 6 triliun pada tahun 2026 dan diproyeksi sekitar 5 triliun pada tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh jajaran pengurus MUI Kecamatan untuk turut aktif berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Mulai dari penanganan 5.000 lebih anak tidak sekolah hingga pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Guna mendukung kerja para tokoh agama yang berkhidmat untuk umat tersebut, Wakil Bupati juga mendorong agar seluruh pengurus MUI Kecamatan mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro, Kyai Haji Alamul Huda menyambut baik sinergi ini dengan menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat pelayanan masyarakat melalui digitalisasi website resmi serta penyusunan buku panduan organisasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang jelas bagi pengurus tingkat kecamatan dalam menjaga kondusivitas daerah serta menghadapi dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik secara bersama-sama. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Rini, selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Lawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada aku dan kopimu. Emang paling benar kalau sore-sore gini tuh udah mulai siut-siut gitu. Siut-siut pilih Mbak Peli, pokoknya mulai haba-haba nih ngantuk gitu. Dan buat sobat Bahasa FM yang lagi beraktivitas di sore kali ini, selain ditemani dengan secangkir kopi, Bella juga menemani pastinya sampai nanti usai di jam 6 petang, tentunya di program DKM Dangdut Koplo Mania sobat.

0: everyday. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

maupun Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan tahap 1 di 2026, Ra Alun tahap 2 menyasar sih lanjut pada 2027. Dan untuk luas lahan sih ini seluas

14 kios. Selain itu ada shelter di sisi barat laut. Ini juga terdiri dari 7 toilet pria dan 14 toilet wanita. Nah, ruang publik ini sebagai ruang interaksi dan aktivitas sosial.

Saat hujan puncak Semeru tertutup awan. Graf dengan Visna puncak tertutup awan. Aktivitas gunung sebatkan kewaspadaan dan ketika beraktivitas ini, Kabit Kedaruratan BPBD Kabupaten Masyarakat di

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

96,6 Bass FM Radio New Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan selamat.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata hati.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya. Kopi juga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Ayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

0: Wayahe, rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

0: 96,4 FM Milujeng Dalu. Kula aturaken matur panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kasipun nderekaken panjenengan wonten ing kalau dengan telu punika nggih. Pramila semoga mbok pilih panjenengan badhe kintunatur utawi gegono saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 09 saged ugi lumantar WA 08 09 09 gangsal 0 66. Wilujeng dalu gemah
1: gending mata
0: gending mata.
1: Assalamualaikum Mbak Gayatri.
0: Waalaikumsalam Mbak Singo.
1: Nggih leres Mbak Gayatri.
0: Nggih, pawarta saya Mbak.
1: Alhamdulillah saya nggih sehat tak keluarga. Tak wangsul iku tak keluarga pripun.
0: Nggih pangestunipun sami wilujeng kados panjenengan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nggih.
1: Untu anu ngene iki ya.
0: Oh ngaten. Nggih nggih.
1: Ya mungkin diputerke Serampat Surabaya.
0: Serampat Surabaya injiri pun.
1: Salam bagus. Salam salam ye. Kangge Pak Somo, Pak Pintu Sembilan, Pak Jatwati, Kak Joko Ganteng Wijeng Dalu, Mama Dali, Mama Rendi, Mas Kita, Mbak Elsis, Wijeng Dalu, Mbak Rulis. Tanya rasa etian dateng di sini sekali Mas Wandi dah tua tinggal kan tempat di tinggal
0: ini
1: dateng oleh Pak Tulu Pak Tahuso Pak Kasarno kan Toyib di tinggal kan Supar Sempok Mbak Artipun di tinggal Kacungwale kan hidup bahagia dasar rujung kali.
0: Inci.
1: Kacung Pak Pakes kah rujung kali. Ya betul. Ya kemauan Mbak Gayatri.
0: Kemauan mau.
1: Mungkin tidak ada yang kami ingin.
0: Inci.
1: Mungkin dia tengah muki muki kantor kantor buat dengan kami janda tak radio dasar. Di paling sehat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Gayatri yang tinggi di paling sehat tak warga.
0: Rinci.
1: Ingatan kemauan Mbak Gayatri.
0: Gemah. Gending mata.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Singo. Engkau ten alatan bepolan nggih. Engkau ten kalau dengan telu punika tansah setia tuhunya wici lumantar radio Pas FM. Selajengipun wilujeng dalu gemah.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Gemah.
1: Gending mato.
0: Gending mato. Nggih, duwangu sangat niki warga sisih wetan mereka.
1: Nggih, warga Enggal, Neng.
0: Warga Enggal.
1: Nggih, saking Sumur Pandan.
0: Sumur Pandan, Kang Par, pawarta saya Kang Par.
1: Alhamdulillah, saya kemawon.
0: Nggih,
1: damu. Badon jempol ning niku wonten nembe laut.
0: Oh, alah. Nggih, lha laute kok dangu, dalu.
1: Lah wong tiyang tiga ini.
0: Mekaten.
1: Nggih.
0: Ah, jempole linu, pijeti dhewe.
1: Nggih, pijet iki ambak rek.
0: Enjeh wong Kang Par salam pun kagem sinten.
1: Kula gendenge paring ngene kula neng.
0: Menapa?
1: Pak umpama biyen ngerti ora bakal kondo keton buri. Biyen aku isih legan urung nate ngayai bebrayan. Anu neng?
0: Judulnya apa niku?
1: Antarane Loro lan Tresno.
0: Loro lan Tresno, copi.
1: Antarane Loro lan Tresno.
0: Oh, antarane Loro lan Tresno, nggih. Kula patesaken nggih.
1: Nggih, kula tak kalih salam-salam neng nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, salame ngambil meter wonten Basingo. wonten Pak Pin, wonten Pak Somo, Pak Daswati, kita telah menjeng sodalu. Wonten Mak Mateska, Mbak Wardibor, Mas Runi. Wonten Bu Ambar, ini menjeng dalu. Wonten Bayu Darwati, Mas Dipa. Wonten Mas Santo, nggak wonten sawan, rengel, kita telah menjeng dalu. Wonten Mami Rizki, wonten Mama Yanti, wonten Pak Muti Mebel, kita terlangsung sedalu. Salamnya samudiannya mawon neng.
0: Sedaya mawon.
1: Gih, gendengnya wonten neng.
0: Loro Tresno nggih. Judulnya nggih.
1: Nggih, antarane loro lan Tresno, loro lan Tresno.
0: Mekaten nggih, dipun rantos.
1: Nggih, ngoten mawon nggih.
0: Monggo, monggo.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami.
1: Gema.
0: Gending mato.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kula teraken dumateng Kang Parjempol ingkang wonten Sumur Pandan nggih, ingkang dalu punika tansah setya tuhu nyawiji lumantar Radio Bas FM. Ingkang taksih wungon katemen jejagongan, katemen layah-layah utawi katemen menapa kemawon, mugi-mugi gending ingkang kula teraken dumateng panjenengan saget dados sami saya masalah ingkang wonten aladan Malang wilujeng dalu sugengnya wiji lumantar Radio Bas FM, mugi-mugi gending ingkang kula teraken dumateng panjenengan saget meranani. Lan sumangga kita laras sesrengan gending ingkang badhe kapiyarsa inggih punika wonten Serampat Surabaya ngumandang minangkani pamunditanipun jipeniko Mbah Singo ngkawantan aladan bobolan ugi wilujeng dalu Bu Ambar, Bapak Ambar ngkawantan aladan kalipang kalitidu sukinya wiji lumantara Radio Bas FM.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: SFM pak timring negari.
1: Sanganom kawanan Mbak SFM tapi sanga langkung 50 menit wekdal wonten studio radio Mbak SFM. Wilujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan ing kawonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak SFM. Semoga mabile badhe kekono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 101 03 66 kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu. Wilujeng dalu klaturaken dumateng Mbah Joyo Dok Joyo ing kawonten alatan balen suking nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun ugi

Dan malih menikon cih apa Yusuf di dalam tenalatan Sidorejo Kedung Adem Kang Juwarno, Kang Irwan mugi-mugi dalu menikah tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bahasa FM. Bapak itu lho sing wonten sukurame Lamongan wilujeng dalu Cak Wandi, Mbak Isabella Ramadhani, wonten Bunda Sunyani, Bunda Mawar Merah, Romo Marsilan, ugi sedaya warga ing wonten aladan Lamongan, Pak Wiwi, Bu Wiwi, mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurna mangke. Lan selajeng menika wilujeng dalu Bapak Kamit adalah Bunda Tasmira ing wonten aladan Kentong Trujuk. Kados pundi partosipun Pak Kamit? Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurna mangke. Lan dalu punika Pak Kamit atur pamagya wilujeng katur sedaya kadang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Pas FM ngantos paripurna mangke. Lan semangga kita lara sesrengan gending engkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Opo ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, opo kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat kemarin Mbak Safa Milujeng Dalu Kelataraken Dumateng Panjenengan Engga Unten Kalau dengan Dalu Penikatan Sama Nunggal Nyawici Lumantar Radio Bas FM Taksi Kaulo Gayatri Engkang Kajibah Nderaken Panjenengan Semoga ketang Mbak Safa Mobile Dalu Penikatan Panjenengan Badi Gekono

songo saketukir materi anul walu sunggal sunggal kono gangsal kali songo 66 kalau ndelakan panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kali welas dalu wilu.

0: Wayahe, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, juga cemilan, wis dicepakne bude.
1: Ayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho, bude. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa, bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ya bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan dinyatakan adicara Gemah Gending Mato saking 6.6 Bas FM Radione Wijayanegara.